0: 101.7 FM, Starra Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Starra Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streamnya, aplikasi HP Anda, dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lagi, download Radio Sukacita.

0: Music.
1: Sabrina.
0: Iya.
2: Aku aja nonton Lion Music. Masa kamu enggak? Yuk, langsung aja subscribe and klik tombol loncengnya.
3: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
4: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
3: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
4: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
3: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
4: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
3: Nih, kamu coba.
4: Apa ini, Bu? Panomax.
3: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
4: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
3: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
4: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas.

0: yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya.

Universal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Habusro, Obat Herbal, Ramuan Arab. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ya gimana?
0: Minggu.
1: Oh, kamar itu. Terbiasa mikirin.
0: Mau dijen.
1: Ping bosen-bosennya.
0: Ada.
1: Salamnya kayak.

0: Teh Amel, Mama Serin, Teh Nuri, Tangi, Tangi Teh Amel, Tangi Teh Hani, Teh Dewa Alisa, Tangi Kak Sedayana WA.
1: Tangi Kak Sedayana, dikumin aja.
0: Ahan. Spesial nama sama Ayi Jawa itu desa ke Papa Wacana.
1: Amin, amin.
0: Tanya Kak Dedeh nama Kang Air Awai. Atunun, kena penampian anak.
1: Sami-sami.
0: Yuh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Habusro obat ramuan herbal Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab.
2: Iya. Selamat pagi Aija.
1: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah. Baik.
2: Syukur deh.
1: Hai.
2: Sehat selalu. Request lagunya.
1: Oh, boleh. Mau request lagu apa?
2: Itu kadang root original Bukan Tak Cinta yang baru.
1: Bukan Tak Cinta.
2: Iya, dangdut original. Ada enggak?
1: Betul.
2: Salamnya buat Aija duluan, dapat selalu bersama suara kesitanya. Mm-hmm. Buat yang barusan ya, buat yang dia makan kesitanya. Kasih Ibi juga, buat Ayun Gurina, buat Bayu Bocin juga, buat Mama Elis bersama Bapak Elannya, terus buat Mama Seri juga, terus buat Teh Indah juga, buat Api A.O., buat Api Ahun, buat Areni juga, buat Adewa juga, terus buat Kang Adam, Kang Royeng juga, buat Teh Punya juga, terus buat Tamanya, terus buat siapa lagi ya, buat Bunda Panyalu, buat Bunda Hartini juga, terus buat Kang Wilson, terus buat Adin Maung juga, terus buat Bang Adeng Galu juga, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Amem, buat Teh Kupai juga, buat Teh Nuri, buat Teh Dara juga, buat Teh Nidi, terus buat Acipe, buat Bang Budi juga, terus buat apa lagi ya, buat Mas Herdi, buat Mas Herdi juga. Ada lagunya
1: Bukan Aku Tak Cinta sana
2: yang original.
1: Ahan.
2: Iya, itu aja buat Aija Mama juga sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu, spesial buat keluarga aja. Makasih Aija.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di WhatsApp dari alamat pagi, request lagunya Ye Ye Ye Yo dari Dara FU. Salamnya buat Aijal yang lagi tugas, kumaja semua buat semua sahabat Stara, spesial kesayangannya.

0: konten program lembaga penyiaran sehingga tidak layak dikonsumsi dan remaja. Dalam program siaran radio masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap program. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam regulasi. Diana Slapi, Jawa Barat.

0: Iya, tak ada kah? Padarinya, Bu.
1: Tanpa ada kah sudah kelihatan?
0: Iya, ya. Ini mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa menderita.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Kesehatannya kembali.
0: Panomax obati rabun.
1: Aja. Bisa untuk meluhan ke berbagai macam. Nih, punya satu cobain ya.
0: Oh, Bu, maka sebenarnya buat sembuh. Panomax solusi kesehatan.
1: Nah, kan? Nggak up. Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan berbagai mata lain. Panomax daftar di publik Indah dapatkan dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. Dari herbal dari yang sudah tidak samping Panomax apa teknik.
3: Dan Panom Apotek Agen Agikut ini Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2 RT 01 RW 08 Desa Suakajaya Kecamatan Bungur Sari Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur Sukamulya

Ratu Malaya. Permasi kon pesanan dengan Mi 4 3 6 0 3 3 3 5. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Suara Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya.
1: Ya. Aneli, dipegang. Aneli, buat ini habis buat mengakitin.
0: Terima kasih, baik.
2: Misong, terus satu lagi. Ente, bar, ya, gratis.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat

0: Majelis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin salat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona ya, ya.
1: Pesan, pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Apa kabar, Aidal?
1: Alhamdulillah baik. Bang Jun, gimana kabarnya?
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum, Aisyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, oke. Pesona
1: dangdut.
3: Dangdut. Habus Rong, ramuan Arab, obat herbal.
2: Obat herbal.
1: Ohan.
3: Iya, betul ya, Ayah.
1: Lahan, betul. Obat herbal ramuan Arab.
2: Udah ngopi, Aisyah?
1: Belum ngopi mah.
2: Ya, sarapan mah udah ya.
1: Udah sarapan.
3: Nasi udah kan?
1: Udah.
2: Oh iya, oh, bagus. Iya, sarapan dulu, jangan harapan ya.
3: Iya, Dan.
1: Udah tahu.
3: Emangnya?
2: Iya. Mami Indah itu. mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya, Aijal ya.
1: Amin, amin.
2: Dimurahkan rezekinya, karirnya tambah sukses. Amin. Rezekinya para paroka pokoknya Aijal ya. Yuk, lagunya apapun.
1: Boleh, mau lagu apa?
3: Lagunya kepengen itu apa sih ya? Yang dari
2: apa?
3: Apa ya? Ayo, bantuin ya Mas Jun, diam aja.
2: Oh, kalau kepengen Bapak mak itu apa namanya? Pertemuan aja lah, biarin.
1: Pertemuan.
3: Kepengen ketemu. Iya, tuh. Tanya Mas Jun.

0: teman-teman ya, Aidil ya.
1: Ahan.
0: Pertemuan sama sahabat-sahabat semuanya. Iya lagunya itu pun apa-apa.
2: Yaudah.
0: Pertemuan. Salam silaturahminya buat Aijal ya. Buat Aijal, mudah-mudahan sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
0: Buat Api AO, ada ngopi. Terus Pak Haji Udung, Adoye.
2: Kang Abah Adam
0: ya. Itu kebuat siapa lagi?
2: Kang
0: Arya Dede Bawel, Kang Adeng Suredeng, Deng. Terusan Kang Wilson, Abang Budi, Abah Metrik, terus Atoni jaga gunggung ya. Terusan siapa lagi? Dede Imron, kemana ya Dede Imron ya? Arendi, selamat pagi Arendi. Terus Areno sama itunya Mama Cita ya.
2: Kang Asep Goel. Iya. Bener Aija si Maung.
0: Iya benar.
2: Adi siapa ya? Yang ada Maungnya. Maung. Iya,
1: terus Bu Raden Maung.
2: Iya, Adin Maung.
1: Nadin.
2: Terus buat itu Mama Eis, selamat pagi
0: Mama Eis sama Bapak Elannya ya, selamat
2: iya,
0: pagi, mudah-mudahan sehat selalu
2: ya Mama. Iya. Amin. Terus buat Teh Mawar, iya.
0: Yang pertama itu Teh Ai Andrian ya.
2: Teh Ai, tiga selamat pagi. Terus buat itu Teh Nuri, ada Teh Wati, ada juga Teh Amel, iya. Terus buat Bunda Mawar, Bunda Panjalu, Bunda Ayu, iya. Terus buat
0: Mama Serin.
2: Oh iya Mama Serin.
0: Ketinggalan ya Mama Serin.
2: Hah? Terus Amantan. Terus ada itu apa ya? Areno.
0: Mami Indah, selamat pagi Mami Indah. Mami Indah selamat bersibuk-sibuk di dapur. Terus
2: iya,
0: buat Mama Aipas kabar keluarga iya. Tercinta, semoga sehat selalu. Terusan ada Teh Puja, terusan ada Teh siapa lagi lah, buat semuanya aja kayaknya.
1: Iya. Buat semuanya aja.
2: Udah nanti diterusin sama penelpon selanjutnya ya.
0: Spesialnya buat Aijal yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Aijal ya.
1: Amin.
0: Aijal terima kasih waktunya terspesialnya terkebangetan buat Bunda Hartiniku.
2: Makasih.
0: Aijal terima kasih waktunya
1: penerimaannya
0: ya Aijal ya. Masih mau pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Pesona Dangdut bersama Habusrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Alhamdulillah biasa nyanggapnya. Aduh, baterainya lemah. Iya aja dari kebujang kalau kebujangnya. Kayak lagu nanti Nela Karisma.
0: Nela Karisma judulnya.
1: Anu 11-12. Kalau kakak sadaya namanya dikumkennya lah.
0: Dikumken.
1: Iya nya. Akhirnya baterainya lemah kebujang. Lagu berat terpentas tadi saya nyap-nyap. Dajjal sempat dicat di THP. Aku dunianya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rahman Arab. Lagunya Asmara Kerinduan. Salamnya buat Teh Indas, Maipaska, Mak Ozan, Mak Is, Ibi, Teh Puja, Mak Serin, Teh Enbian, Asuhe, Teh Jopa, Nui Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Ao, A Anton Browen, Kang Abes Gail, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat semua sahabat Sarah, hatur nuhun, Aija. Sami-sami. Hari dari Agan Ogin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Aijal hadir manco. Dari Mama Ida hadir. Dikenalkan sudah 4 lagu yang di request. Yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis,

Bank Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Tara Sukacita, Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo.
0: Pesona dangdut.
1: Sama hapus, bro.

0: Menjelang siang
1: aja. Alhamdulillah baik. Apiahuy, gimana kabarnya Apiahuy?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selamanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang pangeraos, kau mau terang bahasa masih yang diuyun gurina. Kau
1: sudah kan
0: ada ya? Oh, sudah sampai dari stadionnya. Aduh. Tapi nama yang aku benalu cinta.
1: Benalu cinta.
0: Ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Dalamnya.
1: Mangga.
0: Pak memindah dari semua mahasiswa kio tadinya berdading dia siapkan dan ahui pada kadinya dan ogin si Raja Kumuat semua jalan tadinya
1: Raja Kumuat
0: ya tidak ya sama duye sama udapi ada taren kayun gurina temawar lalu ada Indian pagi menjelang siang Bang Jun sedang guna hati kita sama Sherin Edita dan Ayanona Komis Kael Kak Cepi Bos Doma si Kumon seneng-neng Anton Brun Teh Puja Mama Idam Mami Indah ya tadi buat memahami pasca Mary dan juga lanjutan wae di desa Cirahong tadi ya lewat kata tekan tangga ya kan gara balik ke Megaring gitu ini dan orang Arya-nya kita sama yang cari buat semua tegabah kumut itu masuk
1: Arya
0: Ceria ya, selamat pagi menjelang siang. Nuna Wia Daya.
1: Daya.
0: Komo.
1: Oh ayah pi ya. Dari Albes Gael. Oh sahur nate pagi pi nuju sarapan tetap semangat pi.
0: Selamat pagi ya, sok sarapan Albes Gael. Oke, aku sama
1: sekadarnya. Mhm. Pokoknya
0: tarik yang artinya. Gitu. Dikumkeun ah.
1: Dikumkeun
0: ah. Banyak aja makanya waktunya
1: Ica. Sama-sama kan berahu.
0: Pokoknya jangan minum mata Ica. Kita nawi pada pamit lah. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senada dangdut bersama Habusrong obat herba ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Lejeng enjing, Kak Ija.
1: Lejeng enjing juga Mama Is. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, nama Samulina.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Cerah-cerah, mendung.
1: Sekarang mah cerah banget.
2: Alhamdulillah.
1: Tadi mah mendung, Ohan.
2: Ohan, sami dibikin namanya mata canaya panas. Ayah, ini apa misalnya atas panas?
1: Ayah.
2: Namanya mah, nuju popetnya huyuh kene.
1: Ohan, mau request oh, lagu apa?
2: Anda. Kakana uhuri mayunan maois, aduh, namanya kasun terungkun.
1: Ohan.
2: Nah, ini tiasa lebet, alhamdulillah, ketewak deh.
1: Tewak deh.
2: Ah, yang apa? Buah simalakama.
1: Simalakama.
2: Aduh tuh, buah simalakama. Versi Adelanya. Nuhun buah simalakama versi Adela. Simalakama.
1: Ada.
2: Bentar. Ya.
1: Ada.
2: Kayaknya dia lari. Kirim-kirim salamnya.
1: Ayah nage ti iya.
2: Bisa.
1: Yeni Inka. Pita Aprilia Alvia.
2: Versi Ari Rasan ya.
1: Versi Yeni Inka. Sarang Pita Aprilia aya lagi. Mau wes.
2: Oh, iya sana mana wenya. Rasan. Intan salam
1: nak.
2: Ipa Yun kanggo anu mancet tugas. Aija mudah-mudahan sehatnya. Terima kasih nak.
1: Amin amin.
2: Tahun terselebat tadi Teh Mawar, Jeng Enjing Teh Mawar, dan selalu Teh Ambian, nah, Jeng Enjing Teh Ain, Sasa Bapakosna.
1: Amin.
2: Kanggo ka tadi Teh Sanu. Selebatnya apa mau teh?
1: Bang Jun.
2: Sana ya Satosna. Aduh yang sa. Kesehendar. Pagi Dudung sana
1: ya. Pagi Dudung.
2: Oh, pagi Dudung. Atau orang yang ini. Tangoka Bunda Hati ini Bang Jun. Selamat pagi. Mudah-mudahan saya selalu ya Bunda sama Bang Junnya. Kangoka Bunda Panyalu Pagi Odo. Atau orang yang ini. Selamat aktivitas. Kanggo ka Ibi haturan jeung Enggi. Selamat ibuknya Ibi. Teh Melin. Kanggo Mami Indas. Geuleuh jeung Enggi ngabejeun aktivitas. Kanggo Mama Ipas Toge haturan. Jeung Enggi mudah-mudahan sareatnya sekeluargi.
1: Amin, amin.
2: Mohon kanggo Mama Sherin oge. Jeung Enggi. Selamat menyibuknya Mama Sherin. Kanggo ka Teh Yun Gurina katorang jeung Enjing Teh Yuyun. Wilujeng aktivitas karyawan-karyawan ini dijeng menyibuk. Kanggo Mama Idam. Kanggo Oma Ojan. Kanggo ka Teh Elsa. Bunda Mawar. Kanggo Teh Bungsu, Teh Nuri, kanggo Teh Amel, Mama Lisna. Kanggo ka Teh Aisyah Raja, Teh Puja, Mama Isa, Teh Uni Yuni, kanggo Teh Dede, Kang Oban, kanggo ka Bunda Ayu, ka Mama Yuli, kanggo Teh Wati, Mas Herdi, Ajo Holigan, kemana Ajo Holigan? Kang Erapok, Kang Oka, Ayah Kalong, Kang Adi-Adi Laga, Madu Jeng Enggi, Kang Wilson, Kang Manawai itu selaminya, cara lebat.
1: Kang Wilson. Oh,
2: mudah-mudahan Kang Wilson sehat. Apa
1: amin, pasna. Amin.
2: Kang Ujang Toge, itu ayah ngelalapnya. Amanja, sarang Kang Ujang Selamuna, Madu Jeng Enggi. Pagi Endang, aturan Madu Jeng Enggi, Kang Asyik Cupe. Adin, kemana Adin? Tadi ngomen kemana sen keluar? Kanggo ka Obes Gaya, Adoling. Kanggo ka Kang Doyeng, kemana we nya? Ngeleum keneh tadi megarnya Kang Doyeng. Tapi aoge haturan jeung Enjing sareng Bunda Liana. Kang Adam jeung Enjing ka Adam. Bos Lomba tanya Kang Cepi sareng Bunda Elitana jeung Enjing. Kanggo Kang Atun Barawan Teh Kamasari. Amankan Pambunda Kupai. Adewa. Kanggo ka sadenya. Kemaresi Paji Soleh Kirawit. Kanggo ka Bunda Mawar. Kang Saep Jalil Kaunang WBC. Ka Anjang Mayana haturan jeung Enggi. Mohon kanggo ka Arendi. Arendi atasnya.
1: Atas.
2: Kanggo ka Atoni. Ka Adeni oge nya. Kanggo sadaya ka Bunani, Pucicien bari Maranto nya. Mudah-mudahan sadaya rehat.
1: Amin.
2: Mohon ka sadaya naonnya dikumkeun. Bila itu teket tawe hampun tenanya.
1: Mama Is.
2: Ha?
1: Ada yang nawil?
2: Sa.
1: Dari Teh Yun Gurina.
2: Mohon.
1: Soalnya Teh Enjing Dei Ma'i Satur Nuhun doanya. Ma'i sehat selalu.
2: Amin, amin. Dan terbaik juga buat Teh Yunnya keluarga.
1: Terus ayat di Ajo Holigan.
2: Mohon.
1: Hadir Mama nuju menyibuk soalnya Teh.
2: Oh, mohon atunya selamat menyibuk aktivitas. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalunya aja.
1: Amin. Eti ada yang?
2: Oh, ada yang mau?
1: Mohon nuju ngendog.
2: Tater megar-megar aja yang lumayan Kang Dayeng. Sok enggak atau di antasan air. Awurkan awuknya ke dia. Kang Kang Ubat sekarang ngomong apa oge nya. Bejeng enjing atau nuhun nya. Karena ke saya dana. Mudah-mudahan saya rehat.
1: Amin, amin.
2: Nuhun. Atas saya dite.
1: Atas.
2: Nuhun. Atau tapi nama sangat macam tugas ijanya. Mudah-mudahan saya sama kawasna ijan.
1: Amin.
2: Atau nuhunnya akan kawasna salam panampiran.
1: Sami-sami, Mama Is.
2: Oh, di atas laguna.
1: Nuhun, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Aijal. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Karena kan sudah dapat lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

Baca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya, Bu?
0: Iya, Pak. Ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa, Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Antera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Sara Do Camis, Sara Sukacita, Suara Setara Camis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812456033335.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Oh, Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Apa kabar Rizal?
0: Alhamdulillah baik. Ready, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah menuju atau semuanya tongong ya. Dia panas ah?
0: Panas, sami.
1: Oh, sami. Ya. Mm-hmm. Minta lagunya dulu.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Tajam Karam. Yang udah masuk udah banyak.
0: Udah.
1: Oh iya. Jadi segmen terakhir ini ya. Ntar Melody Memory secara langsung.
0: Kaizen.
1: Oh Kaizen. Nah, salam-salamnya buat Mama Serin, terus Nyai Sukaraja, Teh Mawar, terus buat Ma'uis, Mai Pasca, Maidam, Teh Jopa, terus buat Mami Indah, Anda Wahui, terus buat Amanja, Adeng, Doyeng, terus buat Acipe, Acepi, buat Kang Adul, Teh Ica Kampung Naga, Teh Nuri, terus buat Api Ao, Teh Dita, bersama Renonya, Teh Yun Gurinas, terus buat Teh Bungsu Garut, buat si Ibi, Teh Nilam, buat Adin, terus buat Pak Jendang, atau Miga Lunggung, Teh Wati, kemana Teh Wati kedengeran. Terus buat Adewa Batu Ireng, Bunda Hartini bersama Pak Jun. Terus buat Teh Amel, Mah Dede, Andes Goel. Terus buat Amankan, Umar Cilok. Terus buat Sang Adeng Galuh. Buat Bang Budi, Ma Ojan, Teh Ayan Bian. Terus lembat acan Teh
0: Tas, sudah.
1: Waduh. Nah, dikumin-kumin aja.
0: Dikumin-kumin aja.
1: Kata Wila pun kenal ya. Ujung merusung gue. Atur nuna, khususnya.
0: Sami, sami.
1: Selalu sama Arizal.
0: Amin, amin.
1: Tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum Aijah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Bistrong Herbal, Obat Herbal Ramuan Arab. Buat semuanya ya, selamat pagi. Buat Aijah yang lagi tugas. Ada lagunya.
0: Boleh, mau lagu apa? Coba deh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Teh Ajija. Siang Ajija, dukung lagunya yang barusan telpon.
1: Jupol ya. Oke. Adalah

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: kan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi

3. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus trauma.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856 0354 4754. Di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hebus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan

Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi

di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya. Seratus satu, 101.7

sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Dut, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat

Parekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa Pak?
0: Ini Bu, nggak kelihatan ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
1: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawas sapertos Bapak di non mere sembatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadesip apa aja?

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: RW03 RW05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

di keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
1: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 101,7

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten

Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manonjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Ciamis. Ya, sampurasun sahabat Setara Suku Cacita, suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Ya, wilujeng siang kumaha daramang ya dina dengkut ayeuna. Alhamdulillah ya, tiasa petelang suara patepung dangudai di galura 101.7 Setara Radio Suka Cita Ciamis ya. Anu di jumantarakeun di palihan Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 Sinagasih Ciamis ya. Ena di sini dinten sabtu tanggal 1 Agustus 2020 genep. Aya sim kuring ya kaizen bade nyarengan sahabat dina pindangan irama pasundan tik ya yo ya no bade gabung yuk. Wiyo di telepon ya di 08125603335 juga di Facebook Setara Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama pasundan
1: di sarangan Abu Strong obat ramuan herbal Arab.
0: Arab, wilujeng siang teh mawar.
1: Iya, imajeng kasun ten akaijeng. Madamang.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Samolihna kumaha?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca nuju
1: mentah.
0: Ah, di dieu panas bayung yang nah, di dieu mah.
1: Tapi uy ibak maraon.
0: Aduh mohon atunya.
1: Ada ibak.
0: Kantun jalan-jalannya teh mawar malam mingguan.
1: Oh, malam mingguan anu gaduh ieu.
0: Aya malam mingguan atuh teh mawar.
1: Malam mingguanannya.
0: Laguna anaon teh? Ieu kawihana.
1: Tepung di panggung di Rika Rapita.
0: Tepung di panggung.
1: Di panggung.
0: Oke.
1: Okay. Rika Rapita.
0: Tepung di panggung. Siap ya, sambil dicari boleh salam-salam.
1: Salam na kawa ka ieu ti payun, mudah-mudahan sehat sareng keluargana. Sareng sang ka mama euy, sareng bapa Elana. Sareng sang ka dayung gurina, dayung boci, mama Serin, mami Indah, Indah Hatini. Terus buat buat terus tanggau kah peang Andia.
0: Oh iyo campur ke gado-gado ke apa? Abi gado.
1: Terus tanggau kah aja lihat terus tanggau kah kang Baye.
0: Ada Aidin mau sehat-sehat selalu teh mawar cina.
1: Alhamdulillah cuma sama Lina atau Aidin mau. Aturannya oh, tadi mau sarang kayak pada malam mingguan pengen
0: mohon
1: sarang bebek nak terus canggol ke Mas Herdi
0: mohon
1: terus canggol ke Api AO Api Ahul terus canggol ke Bang Adeng Galuh terus canggol ke Bunda Ayu terus canggol ke Bunda Panyalu
0: mohon
1: terus canggol ke Mama Dita, Rima Bastian, terus sama Teh Puja, terus sama Teh Midi, terus sama Teh Muri, terus sama Pak Kadenya, sama Pak Mama Aipasca, Teh Ain Cita Raja, sama Pak Amalia, terus sama Pak Sadayana Wajib Tuhan. Ayat, ayat.
0: Sadayana Dati Rita Tila.
1: Mohon.
0: Mohon ayat.
1: Rita Tila, Rika Rapika.
0: Rika Rapika, ayah Gerita. Ayah Gerita Tila.
1: Sanes, ayah deh dah.
0: No ayah, weh tuh.
1: Ayah si Rika Rapika.
0: Ayah Gerita Tila, ayah. Oh ayah kita ngayah. Ayah, ayah.
1: Ayah, kapan anu lagu itu sih? Kan udah keluarin sate kan. Nyata, Rika Rapika.
0: Kira ayanya. Gua push atau mohon ayah kedap
1: dan wasta dayana sahabat tetap sama Pak Kaijen mah tulis yang tugas ini tak minta tak semangat
0: mohon amin
1: sama keluarga baik aturnuh tanah penampian di kantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar ya. Wios iya tehnya bahasan

0: daging saus.
1: Mohon atunya. Aduh.
0: Karena sehat dilawan.
1: Mohon ya tuh. Kawin ah yang naon api?
0: Yang ngelamunan wae.
1: Lamunan. Ulah ngalamun atuh ah.
0: Kan berdua barangkan jeung aya gitu. Dikitang barangkan naon ngalamun pada ngalamun naon atuh ngalamun teh.
1: Ya yang jat nikahnya.
0: Mohon.
1: Siap. Ya, mohon ay Adin Maung wilujeng makan siang cenah.
0: Aduh, Adin Maung jeung wayah kieu nya Adin Maung.
1: Ya wilujeng makan siang cenah pi.
0: Kausa?
1: Saur Adin Maung.
0: Jeung siang deui nya Adin Maung gerek-gerek
1: betul. Mohon tong makan siangna sareng baso kopdud Adin Maung mah teh.
0: Adin baso bener. Kasona tuyun gurina.
1: Mohon aduh. Seger.
0: Waikie bangkai jen.
1: Leres
0: pi. Pasonya geutah. Ya ulah dateng ulah sedang we enak aduh.
1: Mohon teu ngelada teuing nya bisi nyari lambutnya.
0: Nah, sedang-sedang aja. Apaan saur tapi perak ge sedang-sedang aja.
1: Iya, yang sedang-sedang saja. Nah,
0: segala dekat teuing nyantai mah. Aheho,
1: aheho. Iya, terlalu, jangan terlalunya.
0: Terlalu. Nah, salamnya kanggo mami indahnya alias Mais Tio. Jeung siang, Mais. Terus akan ogin ke mana atau kumod seneng deng kumod wae.
1: Kumod wae tuh.
0: Kumod wae seneng deng takan ogin nih.
1: Ih, ayah Heru Damkar tuh Pak Heru. Najong cina si api ahwe cina.
0: Ulu, sausa.
1: Heru Damkar, Pak Heru.
0: Oh, Heru Damkar. Aturannya. Kang Wakadu jeng kumot. Itu tuh lebet-lebet.
1: Nyakarumot ya tuh kunawannya. Pada malam mingguan sugannya.
0: Oh, udah pimen kumot ke bina-bina. Ade, are di Dayun Gurina, Bus Baso, Semawar, Kawalu, atas isin. Atur nunu atos jenan tak kibul nananya tadi senggolan nana.
1: Iya tu tiga jebur di senggol tu tiga jebur.
0: Nen tu atu tagen atu.
1: Saat balong nagenya.
0: Kui ma tagen banget tiga jebur saat salah.
1: Saat balong nagenya.
0: Saat balong naya. Semalau dok ya ma bangkai jen saat. Cumur geng ama sore saat.
1: Tuh Adin mah cenah malam mingguanna bade kakarut cenah pi.
0: Somsu.
1: Mal diajakan apinya, mal diajakannya meni somsu.
0: Buka bangka kaijen modus.
1: Tuh obes gael mah cenah pi malam mingguanna ka Cirahong pi urang ojay cenah di Citan deui.
0: Gelantungan gadinya mah taturutan ku idi. Gelantungan lain cenah Cirahong.
1: Iya, buat siapa lagi, Pi? Iya.
0: Kang Oteh Ai Endian. Kang Juan sareng Bunda Hatina. Ngopi Bang Jun. Mama Sherin.
1: Aya Kang Reno tuh.
0: Hah?
1: Kang Reno Bastian, Api, oh. Usum halodo mah dompet ge garing cenah.
0: Wah, Kang Reno nya kitu tah. Di Bandung jeung siang sareng Mama yang teh di tanahnya
1: mohon.
0: Terus Obes Gael Mama Sherin Tango Acepi Tas Bos Doma Kumot Kebirbina Anton Beron Teh Puja Mama Hitam Mami Indah Mama Aipaska
1: mohon.
0: Siti Meli nunggu gelantungan di Sasak Cirahong. Terus Kang Adewa, Kang Arya.
1: Kang Arya.
0: Sadayana
1: wae, mohon mangga spesialnya buat siapa? Utamina.
0: Utamina mah ada selai sahabat. Arawe di mananya udah cara.
1: Amin ya Allah. Hatur nuhun. Sami, sami. Hayu.
0: Kopi pahit jangan diminum atuh Bang Kaijen.
1: Leres.
0: Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kanda Huhuy. Wajah jalan siang.

0: Ayah sahaya dina WhatsApp na ayah Ajo Holigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijen ya disarengan habus strong obat herbal ramuan Arab. Laguna Hoyong Persib. Salamna buat Teh Indas Ma Ai Paska, Ma Ojan, Ma Eis, Ibi Teh Puja, Ma Serin, Teh Ai, Enbian, Asuhe, Teh Jopa, Nui Ajahara, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang Ao, Anton Browen, Kang Obes Gael, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Doa Kecin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat Tara semuanya. Hatur nuhun aijen sami-sami. Ayo Teh Komalasari dari Manon Jaya nya. Teh Komalasari hadir ka kaizen.
1: Bogoh ka urang mana?
0: Pak Heru Damkar Wilujeng Siang. Ada ayah Kang Reno ya di Palihan Bandung, Kang Reno Bastian, Sampurasun, Rampes, Irama Pasun dan disarengan ku Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Kang Reno Bastian di Bandung Barat, Mundut Kawina Buleud. Salamna ka sadaya sahabat Sara ya. Hatur nuhun sami-sami. Mangga sahabat Sara urang pidangkeun deui ya. Kawi-kawi Sundana aya. Ayah naon ya, teh tepung di panggung ya, spesial buat yang request.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

0: Azan Asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui Sang Pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akhirnya
1: M. Rachel Kalisha.
2: Istirahat lah seperti
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor

0: Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Jika ada harta urang, jengkol, asin, kangkung, nalangsa, iya mah.

0: 101,7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya ujung sonten sahabat Sarah sadayana di mana wae ayana. Ayo nu bade ngiring ngarojong ya di pidangana irama pasundan di sarengan geuh busrang obat herbal ramuan Arab. Tiasa ngalangkungan WhatsApp atawa napi teleponna di 081 2 456 0335 atau napi di Facebook Nastara Ciamis. Ayo sehat ye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama pasundan.
1: Irama pasundan di sarangan ku habus strong obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab wilujeng sonten teh ai.
1: Sonten oge a. Kumaha kabarna?
0: Alhamdulillah damang. Kumaha samulihna ya?
1: Alhamdulillah a.
0: Alhamdulillah. Hayang kawihna naon mangga laguna?
1: Kawihna hoyong jawara.
0: Jawara.
1: Jawara apa sa? The Bozeg.
0: Oh, okay. The Bozeg. Jawara apa?
1: Mohon.
0: Okay. Kintun-kintunna kang usaha.
1: Kintunna kaya izin ti payun mugi asa papa patena.
0: Amin.
1: Angin tos lebet sawai a.
0: Teh mawar sareng api ahui tadi teh.
1: Teh mawar lejeng santan agenya pipi, lejeng santan pipi.
0: Ya, yeah, ayo Mami Indas tuh hai hai hai. Cina.
1: Hai, Mami Indas.
0: Iya. Yeah.
1: Kange Mama Ipaska, kange si Ibi, kange A.A. Aris.
0: Mohon.
1: Kange ini tadi, Anjang Wayana, A.Adin, Ajo, kange Aredi, kange
0: Mohon.
1: Mama Ipaska, Mama Uis, Pak Elana, ogenya. Teh Yun Gurina,
0: mohon.
1: Teh Ajujah, ayo teh masuk teh ya Ijen.
0: Ayo atuh.
1: Ayo teh tadi teh naroskan gara. Kange tadinya.
0: Ayo Adin Maung tuh.
1: Adin, lu jengsan.
0: Teh Ai MB, teh Ai Adin kemarin mah doling ke Cibun tiris cenah.
1: Iya, kita mampir ka dieu.
0: Nya, weujeung santen we cenah.
1: Oh, anu leujeung santen agenya Adin. Mampir atuh Adin ngapalihan dieu. Ka Cibun Tiris na mengkol kapalih. Ditu nya, dieu mah lempeng.
0: Benten jalur.
1: Benten, A. Tapi caket sih lumayan. Kangge Adan meteh Adolin.
0: Iya, Adolin aboh.
1: Adolin nogenya. Kange Abah Ijai.
0: Iya, caket bos kesmas teteh sahur Adin.
1: Caketan SMA Amukrom.
0: Tah, dedenya Adin cina. Iya.
1: Etan dengan Adin, almarhum mau jalan lauk sahaja namanya. Kang Ade, dedenya. Ya, atau amangan kapal hidianya.
0: Mohon tuh amangan deh cina Adin. Buat siapa lagi teh?
1: Kami tadinya Amanja. Tapi harus apa selain apa ya? Dan jadi ngeblank gitu ya.
0: Sadayana. Oke, spesial utamina.
1: Utamina mah kang Aijen wae sareng all kru Kartika para sadayananya.
0: Mohon.
1: Sekosna.
0: Amin.
1: Tanya kadedes nama kang RAY.
0: RAY nya.
1: Hatur nuhun, A.
0: Sami-sami Teh Ayu.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada siapa lagi di teleponnya? Boleh ya. Mohon maaf gado-gado. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan bersama
0: Abustrong
2: obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab wilujeng sonten Kang Suhe.
2: Wilujeng sonten oge.
0: Iya, kumaha damang? Ye.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kawina.
2: Iya, nuju ngebongkar mesin ya teh.
0: Oh, mesin naon?
2: Mesin iya tihakna nuju bade digentos. Terusak.
0: Mohon, mohon.
2: Nge nagang.
0: Oh. meser deh.
2: Nemu sumping ya pakai tanana deh.
0: Kamari atos kuis dinten Jumaah atos. Nah,
2: ya, insya Allah lah Jumat sayun.
0: Sayur napa kamari bade.
2: Ada ayah ijen atau ayah?
0: Atau nu ayah awe, terkadang ngantosan abdi.
2: Yang di acara ijen.
0: Bebas, mau sama siapa aja. Aija lagi atu tekunanaon. Abi masuk, abi mah rusuk siaran lagi.
2: Yang di acara teteh ijen.
0: Teteh, saha? Kayak teteh. Aduh, aduh, aduh.
2: Aduh, ini biasa juga ya. Lagunya nangis aja, itu hebat aja, jadi kehilapan.
0: Mangga tuh naon.
2: Naonnya.
0: Cok Enggel, mangga.
2: Oh iya, Asep Surya. Asep Surya.
0: Asep Surya, nu mana?
2: Anu, Pisah Ranjang.
0: Naon?
2: Pisah Ranjang.
0: Pisah Ranjang.
2: Mohon.
0: Karunya atau? Ayo, ayo. Pisah Ranjang karunya.
2: Ditolak.
0: Ayo. Aya, mangga.
2: Itu salam.
0: Mohon mangga.
2: Ayam tipayunnya. Dalam orang-orang perusahaan radio setara FM. Terus ngomong nembeknya. Kalau buka mukutnya yang namanya wis yang terus di luar gula itu ya.
0: Mohon.
2: Terus kanggo sahadenya, kanggo si ibi objeknya, kanggo si ibi, terus kanggo teh indah, terus kanggo teh yuyun gurina, terus kanggo teh niat donto, cara kanggo wan kicirna, terus kanggo teh Angelika Cilacap. Terus kanggo Bunda Panjalu, terus kanggo Kang Odo, terus kanggo kita tuh yang ada di Taman Sari tehnya,
0: mohon
2: Bunda Ajijah,
0: teh Ajijah ya,
2: kanggo Bunda Ajijah gengnya udah jadi konten, terus kanggo AA Manja, terus kanggo Kang Ujang Selambu, terus kanggo Udaki, terus kanggo Kang Doyeng, terus kanggo Tabib Ahong.
0: Mohon.
2: Bunda Hartini sareng saha Bunda Hartini teh Mas Jun
0: ya. Mas Jun mohon.
2: Sareng Mas Jun terus kanggo Kang Arya.
0: Kang Arya di Laga.
2: Ya. Terus kanggo Kang Data oge nya palihan. Mana tuh Pangandaran. Terus kanggo Kang Adin Wahyudin. Terus kanggo Jakaligan.
0: Sadayana dikumkeun utamina kanggo saha mangga.
2: Di utamikeunana kanggo ajeng geus nuju tugas.
0: Mohon.
2: Mohon atuh nyanya.
0: Sami-sami Kang Suhendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamunnya cintana. Lamunnya kuduna. Sayang. Oke, selamat sore. Ya, Wilujeng Sonten. Iya, ada siapa ini? Selamat sore. Ada Kang Reno Bastian. Udah tadi ya. Ulednya. Ada Bunda Kumpai. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan ya disarankan ku habus terong obat herbal ramuan Arab. Kalau yang santana kaizen mugia damang sawa pausna amin ya Allah. Mundut kawihna kosi pak pak pak. Kintuna kanggo ibi teh mawar amanja Kang Dewa, Kang AO, Kang Herdi apih Bunda Hartini, Kang Adin Maung Mamah Eis, kanggo kaizen wejeng mancen damel hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Kumpai sida mulia. Sida mulia teh palihan mana Teh Kumpai? Wejeng sonten oge aya Adin Maung ya. Dukung kawihna lagnya laguna Jol Anjun Datang Deui. Tini Ning Maida, spesialnya buat Neng Yeni orang Garut. Wow, jagana pada malam mingguan Adin ke Garut tuh, ya mohon dah. Ka Garut nya. Bade ka Adit ka Garut ka Teh Yen. Kadenya nyandak ieu. Nyandak kerupuk dorok-dok ke uih ka dieuna nya, dorok-dok terus teh dodol, domba geus sakantenan nya Adin kade. Adukeun sareng maung ya. Adinnya, oh Cisaga, oh Cisaga itu Ciamis ya, Sida Mulia. Di Cisaga juga ada rekan-rekan saya ya. Cisaga Ciamis bukan Teh Bunda Kumpai. Ya kalau di Cisaga Ciamis ada rekan-rekan saya juga yang sedang melaksanakan itu apa di sana tuh di desa Cisaga ada rekan-rekan saya juga tahu kak yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di sana. Apa jauh dari Sida Mulia ke desa Cisaga gitu. Ya ada rekan-rekan saya di sana, salam hangat ya buat rekan-rekan di Cisaga sana. Ada ada Teh Yuyun Iim di sana, di mana ini di Cibalong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sabar nih. Ya, Cap Kaijen punten pamit ya sahoyong dipanggoengkeun laguna Daun Hiris. Oke, hatur nuhun sami-sami. Iya atuh sabar mami nya. Mami Indah sabar-sabar nya. Aduh. Ngingrurusuhan atuh bade ka mana malam mingguan mingguan na oke lami keneh aduh. Curiga ieu mah nya. Hai juga munut munut kawihna halangan diri ade ti Darso nya aya nage ti Hendjatika hatur nuhun nade wiosna ti Darso oge nya. Insyaallah pami kawaklasan mah di awas adayana oge nya. Tin Yayan. Wejang santen ogi ay abah wesel samblangan ya nyar Bali hadir ya irama basun dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kaijen selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dan cekarkan rezekinya sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih sama-sama. Ada Anton Berawan juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaijen, hai Cibereum hadir di sarangan Kuha Busrong obat herbal Ramuan Arab. Oh tetanggina Mami Indas atunya Cibereum mah. Kawihna kagoda. Salamna kanggo mah ai Paska Teh Ain Pian. Teh Yuyun Kurina kada Mamah Eus juga Ibu Mami Indas Api Ahui. Dan Joholigan juga Adin buat Mas Kaijen hatur nuhun metugas sami-sami. Adin ya. Selamat sore juga ya. Ya di sore kali ini sahabat saralan menuju Saribu Kenarawan ya. Ya badai sariap-siapnya jika nama malam mingguan. Malam mingguannya kamarana ya. Ngalaliwat atau hayu cua ngalaliwat yuk. Mangga ya ayah. Jawar apesnya spesial buat yang request ya. Boleh jeng ngadangukeun.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: Iya Pak, emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum Pak buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
1: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Alhamdulillah.
1: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
2: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
1: Sini, Bu, istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
2: Apa ini, Bu? Habu Strong?
1: Iya, ini Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
2: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
1: Selain itu, Habu Strong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
2: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 107,7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Wilujeng sonten sadayana, hayu nubadi ngarojong ya. Di telepon atau napi WhatsApp nari 08 HC 2 45 60 3 3 5 atau napi di Facebook nya Star Ciamis. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, irama Pasundan.
1: Irama Pasundan, sarangan tuh habis strong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Iya, Teh Ajijah, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kemana hungkul?
1: Kemana wae?
0: Ayo wae di bumi.
1: Ya, sempat wae tadi.
0: Ngantosana di bumi ayo nama.
1: Di bumi wae, kita mana masa? Masih dengan kesibukan.
0: Bacain atau dong kata-katanya.
1: Apa aja deh. Lupa-lupa.
0: Lupa-lupa.
1: Kata judulnya.
0: Jang hirup teh teh gampang, no eta.
1: Ya, eta no.
0: Ya, jang.
1: Hidup sumbangnya
0: sanes di oon.
1: Oh,
0: oon b.
1: Oon b.
0: Oon
1: b.
0: Jang kaijen we nya.
1: Apa?
0: Oh, mangga mangga.
1: Oh, mau mandi aijen udah dulu ya.
0: Oh iya tuh.
1: Itu keterang lagunya.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang ya. Oke, ada siapa lagi ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan bersama Bos Strong.
0: Mohon.
2: Obat ramuan Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
2: Obat herbal ramuan Arab.
0: Iya, Wilujeng Sonten.
2: Kemudian. Sampurasun kan Mariung.
0: Sampurasun rampes Wilujeng Sonten.
2: Salam tepang di Jomantara.
0: Iya. Kumaha da Mangkang Wilson?
2: Ayah ibar Pangesto.
0: Alhamdulillah.
2: Kumaha samu?
0: Alhamdulillah Pangesto yo sami.
2: Samo no manu.
0: Kang Wilson teh di palihan mana? Amin. Kang Wilson teh di palihan mana?
2: Di Singapura mah.
0: Singapura?
2: Mohon.
0: Aya singana.
2: Oh, katenan galak singana ge.
0: Kade atuh kurungan bisi diadu jeung maung.
2: Dili Kang Ijen bae, ieu bade akad jadi bade diiringi ku eta. Da cenah numpak si singa singa. Tapi singanya nya.
0: Atuh. Singa nyaan kate di hablem.
2: Nya supados gratis itu. Kada mayar ieu tang kada mayar panayagan.
0: Iya, lagu na hoyong naon kawihna.
2: Tapi kasih film katorsna pamampet geus ka dede ka sadayana penten di Stara.
0: Heeh.
2: Mangga kawaningan gali Kang Ijen manggoingkeun lagu Maung Lugay nya nom.
0: Maung?
2: Maung Lugay.
0: Maung Lugay.
2: Maun.
0: Mangga Jaipongan.
2: Mangga bade Jaipong mah.
0: Oke, no aya wae nya.
2: No aya wae atuh mohon lah. Iya tuh. Nanti. Ya tuh marima.
0: Tuh marima wae.
2: Tuh mohon.
0: Versi saha tuh marimana?
2: Versi saha teh atuh?
0: Saha Nina. Ya. Nina atau Ade Astrid Nina. Saha?
2: Tah Ade Astrid tuh.
0: Ade Astrid meh rada oyag.
2: Tah eta. Membali bari ngarengkenek.
0: Ya, yeah, aya Kang Obes Gael cenah.
2: Obes Gael.
0: Aya Mami Indas, hai hai hai Kang Wilson cenah.
2: Mami Indas, Wilujeng Kang Wilujeng Sonten.
0: Heeh, aya si Ibu Kang Wilson ye, Ibi aya cenah.
2: Aduh, Ibi kemana wae?
0: Ngohonya teterekelan wae.
2: Ibi teh wis tepang.
0: Awis tepang, tepangan si Ibi mah tuh di Cirahong cenah.
2: Mohon. Gantung di Cirahong.
0: Aya Bunda Kumpai, assalamualaikum Kang Wilson.
2: Bunda Kumpai, aturan waalaikumsalam. Oke, Kang Oka, Kang Odo.
0: Mohon. Hai Abah Metik, katuran Kang Wilson, Abah Metik.
2: Abah Metik, katuran. Abah Metik mah nyatos ke iya. Tarangau giginya.
0: Tara juga nama. Pawuren.
2: Pawuren, Metik menolongnya.
0: Ayo ngopi Kang Wilson, sahur Adin.
2: Ngopi ayo Kang Adin.
0: Ngopdud. Ngopdud ayo Tony Somantri Wiljeng Sonten Kang Wilson.
2: Sonten Tony, katuran. Kamu sama Elsa gitu ke kantun.
0: Mohon.
2: Mama Temi di OGK. Iya, tapi.
0: Sehat.
2: Terin.
0: Mohon. Ayat yang A.N. Bian, salam pangwano, nunuju on air. A.N.
2: Bian. Waalaikumsalam. Wiljeng Sonten.
0: Mohon.
2: Salam pangwano di Timkuring. Atuh ka sadaya naik paling telat.
0: Sadaya naik kumpul.
2: Mama Eis.
0: Mama Eis, ya Bapak Elan.
2: Bapak Elan, aturan. Mama Eis, miwah kula wargi Jembar, aturan Wiljeng Sonten. Kamu gising, ayo di nagi nanjar ke Wiljeng Sapaos.
0: Iya tuh, seorang Mami Indas, tumarima Kang, cina.
2: Semohon, tumarima wae, Mami Indas.
0: Tumarima mah, tumarima.
2: Mohon, tumarima wae lah, elanan.
0: Mohon kena takdir nu ayanya.
2: Ya mohon. Malam mana mereka payun biasa kau untun tipu nggak tambang beas lah karena kategoriatnya.
0: Mohon tak malam minggu anak ke mana Kang Wilson?
2: Aduh kayu teh saya balik minggu malam minggu teh.
0: Aduh.
2: Mereka mana yuk teh?
0: Ah Kang Wilson mah rame di Singapura dak. Ingat badai ngadu singa jika nak Kang Wilson mah.
2: Alhamdulillah badai ngadu ucing.
0: Anak nanya anak singa, wae. Lo kadia wae cina, cek Mami Indas cina.
2: Pelan.
0: Kadia wae malam mingguana cina.
2: Alhamdulillah tuh saya panganggen gini entah.
0: Oke, kanggo sadayana wae nya.
2: Waalaikumsalam. Atuh utami nama Kang Okang Lijen.
0: Mohon.
2: Di warengrengan nananya.
0: Mohon.
2: Wilujeng Sonten, oke Wilujeng Mancen di balik Ketersna. Mudah-mudahan tinggal ya dina ginanjar ke Wilujengan ke Bapak Wasino.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun yuk.
2: Hatur nuhun. Kajian kenapa kata salam balik tempat nambian nana.
0: Sami-sami.
2: Kena ke rumah saya sama kumangkel. Tenang kadu. Nanti iya.
0: Mohon Adin mah badai ngadu maung cina.
2: Oh mohon. Kajian tenang kadu.
0: Kulan?
2: Senang kadu.
0: Kadu teh ya.
2: Tara.
0: Oh sok sih tapi sealit nyobian sealit gitu teh patir okay. Seping.
2: Bade melakil lah si muri.
0: Oh. Atau kabujeng kemana atau melakil.
2: Anda sani lah nang malami.
0: Mohon atau sok musangkingnya kadek bilih.
2: Mohon.
0: Paili.
2: Ayo beli yang kolong tinggal maktosnya.
0: Mohon mangga yuk.
2: Kan orang tenen pendewem siun kisan tamberin. Saya kurang dengar dia juang siang kisan alain. Karena dia nyokot ningalkan. Mangsa datang ke sampir di. Cak dikadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wilson dari Singapura. Iya, informasi buat sahabat Stara semuanya ya. Insya Allah besok ya. Enjing sahabat Sara, kita semua akan kemana sahabat Sara? Ya akan berliburan, berhealing-healing ya mengawali bulan Agustus ini ya dengan penuh keceriaan bersama ya di darat. Di mana ke hatimu salah. Ke situ gede ya informasi besok kita akan melaksanakan liburan gitu ya sahabat Sara sambil arisan betul Mami Indas. Ke situ gede ya insya Allah pemberangkatan di jam 8 pagi kade sanes wanginya pagi. Iya jadi dipersiapkan saja ya perlengkapannya. Kayak hilap uih nanya dak oleh-oleh Kang Oka ijennya. Mangganya no bade arangkat kasih tu gede mudah-mudahan sarehat dilancarkan ya di perjalanan nya. Yang selamat berlibur saja, selamat bersenang-senang bersama kawan-kawan di udara ya besok mah di darat ya kita bersenang-senangnya. Baik sahabat Sarah, ada jang hirup teh tegampang spesial buat yang request.

0: Seratu Satu Point 7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Ya, 101,7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 48 menit lewatnya dari lepas dari 16 pukul 16 ya. Waktosna jangka izin pamit ya. Di ruang dangu sahabat sarasadayana hatur nuhun ya. Nu parantos nganggungkeun marancok di gelura 101,7 Stara Radio Ciamis. Apunten bilih aya kalepatan, bilih aya carios anu kirang mernah, anu matak nyelekit kana manah sadaya sahabat Stara ya. Nyuhunkeun dihapunten nya saageung-ageungna. Ulah nepi ka ngajadikeun cinta matak poho kana sagalana. Komo nepi ka poho kanu maha kawasa asaku kabina-bina. Ya. Tipalihan Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis ya. Ujang Kaijen anu tugas pamitnya sahabat Star, hatur nuhun karena perhatosana ya, hatur nuhun sekali deui ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye, happy weekend.

0: Sebentar, Bu. Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
0: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
0: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
0: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat. Waktuku sudah

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir Kecamatan Rancah dekat kantor pos Rancah Rancah Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bapak pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 300.

0: di keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, FM, Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

0: Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar.

kubur, masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM, Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Bismillah. Untuk jiwa-jiwa yang masih diberi waktu, yang masih bisa mendengar azan, masih bisa

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Assalamualaikum. Aku bukan orang suci. Aku juga bukan ahli ibadah. Aku hanyalah seorang pendosa yang sedang belajar.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aya.
1: Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek.

0: Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, 101.7

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus terang. Bagi ente bayar, ini gak gratis.
2: Habus terang. Obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kicopo, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

acara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara 1,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam sahabat Setara. Kabar baik, sehat selalu ya. Tentunya senang banget nih baby bisa hadir lagi di programnya Kramas Karaoke Malam Suka-Suka edisi malam minggu tanggal 1 Agustus 2026. Boleh ya buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 0812 4560 3335, atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Buat sahabat Setara juga yang berada di seputaran luar kota, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silakan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis. Ya boleh sahabat Setara yang mau gabung, ada siapa nih? Udah turun aja. Dicoba lagi ya di 0812 4560 3335. Halo Kramas.
1: Halo,
0: Karaoke malam
1: suka-suka
0: bersama
1: Habustrong.
0: Obat herbal
1: yang paling top.
0: Obat herbal ramuan Arab. Ta. Mah idam atau kunon mah dedeh teh kalah teh aya di bumi na. Diuihkeun deui geura paketna. Kamu mah idam we atuh alamatna we.
1: Mohon atunya.
0: Nya sok kirimkeun kayaknya.
1: Ya.
0: Kah diuihkeun deui ka dieu.
1: Tahan jadi dadah ka mamana.
0: Tuh, carios ka nuenya engke ka mamah dedehna. Ieu pada uih deui kitu.
1: Paket.
0: Nya atuh naon deui.
1: Dede
0: pengen tanya sarang. Teu, sarang mamah idam panan dihijikeun Maulana sarang tas.
1: Oh, dede tas.
0: Nya, mamah idam Maulana.
1: Maulana na hungkul.
0: Nya, tak lumayan we atuh.
1: Sayang atuh sayang kantongna.
0: Uleuh, atuh datos dibagikeun.
1: yang udah pada masuk ya. Siapa aja baru?
0: Baru atau mama idem kan tadi pembukaan. Cayo, cemangat mama idem suara Reno.
1: Iya.
0: Oke, cuman. So kata.
1: Layung langit lagu Sunda.
0: Tumben. Layung langit versi koplo.
1: Koplo
0: cenanya.
1: Sang aja.
0: Iya, siap.

0: Makasih Mbak Ida.
1: Sama-sama. Semoga main selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ida. Halo, Habu Strong.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Habu Strong.
0: Obat herbal.
2: Aman harap.
0: Oke. Mas Her, sehat Mas Her?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Mas Herdi, lagunya mau yang mana?
2: Satukanlah hati kami.
0: Boleh.
2: Yang versi Juta Pedut Mas Mega nih. Mama Idam ya, Mas Tapi Skor aja, Mama Is, Mama Isna. Ayo Pak. Ayo gitu.

0: Indonesia ke Indonesia.
1: Sama-sama mas.
0: Iya. Ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Herdi. Terima kasih Mas Herdi sudah gabung menyemangkan suara emasnya. Halo Kramas.
2: Halo Kramas. Terus malam suka-suka bersama Abu Kro. Sobat Ramuan Herbal Ara.
1: Oke. Tema malam sehat. Malam juga.
2: Tuan Damang.
1: Alhamdulillah. Tema war Damang.
2: Masih air tariris.
1: Tiris bisa.
2: Tiris.
1: Tema war lagunya mau yang mana?
2: Yang Bobby Marjorie ah, surat undangan.
1: Boleh.
2: Nyobian.
1: Siap.
2: Insya Allah.

0: Yang ori kan?
1: Yang biasa nih. Dari kopi.
0: Iya, yang orinya atau mau
1: wanita.
0: Oh, iya. Yang tadi mah yang ori.

0: Alhamdulillah, makasih Teh Mawar.
1: Ya, buat Neng Bebi juga terserah ya, ya dikumpulin aja. Makasih
0: okay.
1: Ya Neng.
0: Sama-sama ya, Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Mawar Kawalu. Terima kasih ya Teh Mawar sudah gabung.

membantu mengurangi rasa gatal pada mata Anda. Panomax mencegah terjadinya infeksi pada mata merah. Panomax membantu mengatasi merah Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Panomax ada di agen apotek Cilolohan. Pembelian Panomax bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau boleh sementara tanyakan langsung saja nih di WhatsApp, SMS juga teleponnya untuk konsultasi info pemesanan lebih lanjutnya di 0812-4560-3335. Atau sahabat setara juga bisa datang langsung ke studio ya buat beli Panomax-nya. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT1 RW1. Panomax, solusi kesehatan mata. Sahabat setara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Permisi, Pak.
2: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel. Kelilipan demam lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan galnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma.

0: berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio.
1: Seratus satu, 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 3 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena kanggang kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi ya.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Harjasari, Cipanas, Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungur. Agen Apotek Pantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, Nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke alamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Yami Stara Sukacita, suara Stara Yami Tasik Malaya. Masih bareng Baby sama Stara, boleh yang mau gabung nih menyumbangkan suara emasnya silakan di 0812 456 0333 35, atau sama Stara juga boleh ya yang mau live langsung ke studio juga, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Halo. Halo. Kramas, karaoke malam suka-suka. Bersama Arab Tewati Meneharewasan. Nya, hok sing ageng atau santana.
1: Oh gitu.
0: Tau kelana caket gara Tewati nah hok. Tewati.
1: Iya,
0: selamat malam. Tewati, lagunya mau yang mana?
1: Istri Soleha.
0: Istri Soleha?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tuh apa?
0: Iya, tuh gak apa-apa, soknya.
1: Semuanya ya, selamat malam.
0: Iya. Eh, nah ada cowok bentar.

Alhamdulillah. Meni betahen keneh ya. Sama. Gak apa-apa. Ya, waalaikumsalam Teh Wati. Terima kasih ya sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Semangat banget Teh Wati nih, istri solehah. Boleh dibilang ya Teh Wati, halo.

0: Assalamualaikum. Kramas.
1: Halo.
0: Halo, Kramas.
1: Kramas, selamat malam.
0: Suka-suka bersama Habu Strong.
1: Apa?
0: Habu Strong.
1: Habu Strong.
0: Obat herbal Ramuan Arab.
1: Obat herbal
0: Ramuan Arab. Oke. Okay. Mama Shan Shan Damang.
1: Saya alhamdulillah.
0: Sami ya saya kalau resan di nadang ketayana.
1: Oh iya, syukur alhamdulillah.
0: Ada Maharesi Pasole Bujeng tuh.
1: Oh iya, buat Maharesi
0: Pasole Bujeng.
1: Siapa?
0: Bujeng Bunda Bojong Jengkol.
1: Oh iya, selamat malam ya.
0: Oke, okay. Lagunya mau yang mana Mas Shan Shan? Aduh,
1: harapan hampa.
0: Apa?
1: Harapan hampa.
0: Oh oke. Okay.
1: Channelnya Pino.
0: Pino boleh.
1: Iya. Buat yang barusan siapa?
0: Teh Wat Wat.
1: Oh iya, buat Teh Wat. Teh Wat. Malam ya.

0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, makasih kembali ya buat Neng Betty.
0: Iya, siap.
1: Ya, spesial buat semua sahabat setara aja.
0: Siap.
1: Buat Neng Betty bareng keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal
1: Alamin. Assalamualaikum.
0: Siuman, wang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kramas.
2: Kramas, sekarang ke malam sudah suka bersama Abu Strong, obat herbal Rahman Arab.
0: Siap. Kalau asap dampak, kemana waya atau damang?
2: Ayam, biasa ada. Itu yang buruk nih.
0: Kuryak.
2: Mohon, saya
0: amin. Tiap gedung tingkat
2: alah tingkat hijau gitu ya.
0: Iya tuh, mudah-mudahan jadi doa.
2: Amin, Tuhan. Kedudukannya jadi tingkatkan opat atau.
0: Amin.
2: Amin. Toyongnya tersesat neng.
0: Boleh.
2: Mohon aturan anu melungsurnya dalam waktu dalam kebalikan. Kang Allah sahabat sekarang.
0: Ada bujeng.
2: Bujeng. Ya.

0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Kang
0: Asep dampak, amin. Sor Areno, cina kenal Kak Ustadz Tarkidi itu, anu di Padaherang.
1: Oh, mohon, caket.
0: Caket, cina Areno.
1: Caket Areno, sok amangandok kali dia. Ya salam waktu sama saya nak tentunya
0: mau
1: kami nama kang Oneng Bebi keluarga mau kita apa paut nak.
0: Amin.
1: Mengerikan tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sementara ada Habu Strong. Habu Strong ini adalah suplemen herbal Ramuan Arab yang dipermasikan untuk memelihara daya tahan tubuh dan membantu meredakan berbagai keluhan kesehatan. Produk Habu

Strong ini banyak dipasarkan di Indonesia sebagai suplemen untuk menjaga kebugaran. Yuk sebesara buruan di order Habu Strongnya ke agen apotek yang berada di seputaran jalan Insinyur Haji Juanda. Habu Strong ada di agen apotek Aisyah. Nah, buat sebesara nih yang berada di seputaran jalan Paseh, Kota Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Bagian apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara atau yang di depan rumah, tentunya bisa banget untuk dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkir yang sesuai jarak. Atau sahabat setara langsung saja beli ke studio alamatnya di Jalan Purwasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1 Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Sahabat setara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: sekali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan terhubung berpendek Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
2: Mbak.
3: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
2: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
3: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
2: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
3: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
2: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
3: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
2: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
3: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cekan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya, solusi kesehatan mata.
2: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
3: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
2: Nah, boleh, Mbak, sekalian kalau bisa sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
3: Oke Pak, saya proses ya.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001 dari herbal alam. Buat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami, Pri.

Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51, Maleber, Ciamis.

0: 35 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat Basari Dusun Desa Kidul Gunung Cupo RT 001 RW 001 Sindangkasih Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis Stara Sukacita Suara Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Mas Din. Alhamdulillah. Oke.
2: Suara bujeng yang serak-serak sumbang. Mari si Pak Soleh, suara bujeng.
1: Udah siap Jessica Jackson, iya. Tirai Cinta. Jessica.
3: Oke.
2: Iya, mana sih orang lagi boyola.
1: Udah siap Jessica?
4: Jessica. Siap.
1: Siap. Gibrike.
2: Asik ya boy, ke Sadayana. Asik ya boy. Buat Mama Elis ke Pangeran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Jessie sudah gabung. Alexander, hayu. Siap, Mami Alexa. Mami Alex mau lagu apa, Mami Alex?
2: Suka ya ya wae, asyik.
1: 2026.
2: Berorod ya.
1: Di si ayam maleman, ungkul lainnya. Anu mana ya sok milih?
2: Kita jalan kong.
1: Iya. Kayak Bunda Jessie ya sok.
2: Yang mana Bunda Jessie yang tadi? Tadi. Kembaran dia.

0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mami Alex. Alexander, hayu. Alexander, mau lagu apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Boleh.

Yang mana, Alexander? Oke, boleh. Nah, di berikut Papi Alex tuh.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
3: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
3: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
3: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
3: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini. 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.
4: Bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinegara, Kecamatan Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Utara Radio Ciamis. Karaoke malam suka-suka. Untuk join karaoke bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812 4560 3335. Utara Radio Ciamis.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Gaidi. Boleh Setara yang mau gabung menyumbangkan suara mas ya, silakan. Loh, HP nadi itu di 0812 456033335. Atau Setara juga bisa dengerin suara baby di streamingnya Setara Radio Ciamis.

0: Halo, Kramas Karaoke Mam suka-suka.
1: Halo. Karaoke
0: malam.
1: Bersama Habus Rom.
0: Obat herbal.
1: Obat roman Arab.
0: Oke. Mamah Dedeh.
1: Iya.
0: Lagunya apa Mamah Dedeh?
1: Lagu.
0: Apanya dong?
1: Rujuk aja.
0: Boleh.
1: Tadi serakin ke batuk.
0: Mbak Dedeh maaf tolong harus alamat negara air lepat song. Diuihkan deh kadi.
1: Ada tadi dah untuk kemana?
0: Ya tapi diuihkan deh kadi ya.
1: Oh tabu sabarha tadi.
0: Duka tah tabu sabarha nama cuman nampi unggul gening. Terus ayah di dia. Da abi kadiana wengi. Terus maghrib. Jantan terang jam sabarha sabarha nama gitu.
1: Aku mati nggak?
0: Kirim lagi hanya.
1: Oh,
0: ini lepat kirimnya.

0: Halo, Kramas. Halo, Kramas. Halo. Halo. Boleh dicoba lagi di 08 12 456 0 3 3 3 5. Jangan lupa passwordnya Kramas, karena mam suka-suka bersama Habu Strong. Halo.
1: Halo
0: Kramas.
1: Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal
0: Ramon Araba. Oke. Kabare bahe?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masa uih nate?
0: Alhamdulillah saya, kalau harus tadi ada ngetayona.
1: Alhamdulillah punya.
0: Iya. Lagunya apa tuh ya?
1: Kalau tadi dialungkan teh.
0: Ayahnya?
1: Ayah.
0: Oh iya.
1: Spesial buat yang request.
0: Aduh, lagu ini mah enggak bisa, Om. Agak itu gening. Kalau di karaoke-nya. Lagi dipantau soalnya. Mau ganti?
1: Nolatnya.
0: Boleh sok. Liriknya geningnya. Iya, agak nyindir.
1: Nggak bisa
0: biasa gitu. Nggak bisa, itu harus di acara nikahan. Bisa itu.
1: Nantinya teh.
0: Oh, kenalan boleh.
1: SMB atulah.
0: Oke, siap. Gibrigan.
1: Gibrigan. Pangeran melon sebagainya.
0: Asik, cerita sama Mas Serin.

0: Alhamdulillah.
1: Buat yang ada di studio juga.
0: Mesti ya.
1: Dengar kenapa nampian anak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aing and Beyond sudah gabung.

Yin hadir, terima kasih. Mama Idam juga hadir, terima kasih ya. Abes Goel hadir, Teh Baby selalu nyimak ya, Washik. Pokoknya mah terhibur, hatur nuhun. Selalu bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Ada Teh Ayu Susi hobahkeun, yuk dihobahkeun. Itarida hadir, terima kasih sudah hadir ya. Bye Ijai. Mama Sherin, terima kasih sudah hadir. Areno, ada Mama Dedeh juga ya. Ada Bunda Mawar, Kang Riki Garut, Abah Ampera, Teh Komangasari juga hadir bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Saudara, mohon maaf ya, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 21:52. Ya, waktunya baby pamit. Terima kasih saudara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepo, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye. Dadah.

pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hapus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Pas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Kerbau, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kyai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mas yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciami. Your local station.
1: Maman Fandi Remix.

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik.

3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor

Bank Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!